yau take ranar tunawa da Bob Marley da fatan an shakata da wannan faifai duka duka da wannan muka zo garshen shirin a daidai wannan lokaci amma ga kan labaran da kuka ji gwamman masunta sun mutu a daidai lokacin da dakarun sojin Chad suka kaddama da wani farmaki akan masu ikrarin jihadi sannan za a gudanar da wani babban taron yaukaka alaka tsakanin Faransa da kasashen nahiyar Afrika Sannan shugaban Amurka yayi watsi da martanin da Iran ta mika mata akan daftarin kudirin kawo karshen yakin da ke tsakanin su. Duka duka da wannan muka zo karshen shirin a daidai wannan lokaci a madadin abokan aiki da suka taimaka shirin ya zama ku cikin nasara musamman Michael Kudison da muka yi asibanci da shi da Ibrahim Tukurkefi da ya sada da ku akan na'ura na ku Nasir Sani ke cewa sai anjima.

Ada kembali meregahi dapat tangan syakat hari ini. Wani kake da wannan muka zo garshen shirin a radio wannan lokaci amma ga kadan daga cikin muhimman kana labarin da kuka ji kun ji cewa gwamnatin masanta sun mutu a radio lokacin da dakarun soji a Chadi suka kai farmaki akan masu ikrarin jihadi sannan za a gudanar da wani babban taro domin yaukaka alaka a tsakanin Faransa da kasashen nahiyar Afrika haka zalika Iran ta mika martananta akan daftarin kawo karshen yakin ta da Amurka a yayin da Donald Trump ya yi watsi da wannan martani da Iran ta mika mata to da wannan muka zo karshen shirin dai wannan lokacin amma da lokacin abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo muku cikin nasara musamman Ibrahim Tukurkefe da Isa da an da kuwa kan na'ura da Michael Kudusan da muka yi asubanci da shi Nasir Sani ke cewa mu kasance lafiya.

Kita kembali meragai dapatan masyarakat hadir. Wato kike da wannan muka zo garshen shirin a radio wannan lokaci amma ga kalan daga cikin muhimman kanan labarin da kuka ji kun ji cewa gwamnatin masanta sun mutu a radio lokacin da dakarun soji a Chadi suka kai farmaki akan masu ikrarin jihadi sannan za a gudanar da wani babban taro domin yaukaka alaka a tsakanin Faransa da kasashen nahiyar Afrika haka zalika Iran ta mika martaninta akan daftarin kawo karshen yakin ta da Amurka a yayin da Donald Trump ya yi watsi da wannan martani da Iran ta mika mata to da wannan muka zo karshen shirin radio wannan lokaci a madadin lokacin abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo muku cikin nasara musamman Ibrahim Tukurkafi da Sadan da kuwa kan na'ura da Michael Kudusan da muka yi asubanci da shi Nasir Sani ke cewa mu kasance lafiya.

lagi dengan Bali Barangai dapat dengan syarikat tadi. Wani kada kada wannan muka zo garshen shirin a radio wannan lokaci amma ga kadan daga cikin muhimman kanan labarin da kuka ji kun ji cewa gwamnatin masanta sun mutu a radio lokacin da dakarun soji a Chadi suka kai farmaki akan masu ikrarin jihadi sannan za a gudanar da wani babban taro domin yaukaka alaka a tsakanin Faransa da kasashen nahiyar Afrika haka zalika Iran ta mika martananta akan daftarin kawo karshen yakin ta da Amurka a yayin da Donald Trump ya yi watsi da wannan martani da Iran ta mika mata to da wannan muka zo karshen shirin dai wannan lokacin a madadin lokacin abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo muku cikin nasara musamman Ibrahim Tukurkefe da sa da inda kowa kan na'ura da Michael Kudusan da muka yi asubanci da shi Nasir Sani ke cewa mu kasance lafiya.